kabisa nyansara bakurugabwe no gotera ndangirie ngende ne nchini mbaroke amangana mutanya kororage kugira nyasaye tatanere nyasaye nyasaye nere manyara nyasaye nere kiroyo kirobwo muntu bantu mbako pangire bitina abantu mbako gamba magega abantu mbatanga gusumuchuwa itokogendera onye nyasaye ubangire na boygo na biriyo chikobaygo onye sawa tebiringa naya kubikiriro kobokorero na beko banayi gobono chinga kichinyinge ntogote by the toko soma buna chinga kikwa royo mino andane na nyorire gento chinga kwa royo mino andane ne anyorire gento to basa kwigobe ege kogero nyonyora rero mambi naye amari kuna bagote onyonyora rero mambi naye to basa kwigobe mo chingira chinga kiyo mino anyorire ege kogero nyuturanyora naye ankibono naye okonyora ono mwanchu moteri kenege sefem ngubani ya mwanya getinge omuro veli no wimisa na matera matununtu na nje fata jare di nyambega ekwinini ando ndagoli awo dispute wata kani nche dero ka lakini rende tinda ma etene chit gyo kantara nyora lakini kemoja konyora ngangunya kubuati nse nse kire ya chinge ndo na nebito bibita keire kabisa koba omu fata emurache mokumi sada. Asante sana chabutu kide kamerongi tato na ibiri igure chinsa ikumine mo chabutu marugwa wanyo wanga wabada badangu jitore konyo alumuro vili obwe emisa yangu jitore konyo la emisa

kabisa ogotera konduku ya kabisa baithi nganchi tekuru wa kanisa ya Nyansara Catholic Choir chinsemo chiricha Denmark Ogembo. By the way nyasaye nere manyara ikero kimuntu akunyara kabaka bukana kogera chinga kichi nyingine bakonyorogo itireme chande menge ochumire no ena bantu andi bakotengi mechande yo gwetera inyare bokorogire nchunko irwo chimate gaiga omuntu naru manyite kurusi mechando yao tu baso kungaineka tu baso kwirwa sabanya nabi tu baso kotunga omuntu naru ranyare ko mechando yao wakorete skuru kare kare nkwanya kurikwa aya bwo botakani gobororo abana bawo no nyaba somete mbaranyora mirimo aya ni guru chigwe kirensinyo aya kinga kitinge kwanyora nabo ko nyisinyo no nige ntokori aya ne mechange turi kurangirwa na naseke ni kire turi kurangirwa ni gosiririe nyasaye nere manyara mutigire byonse ko gira kinga kitinyinge amwe nkarera ko teba nkarera no nyare bengutara rero mu mama wa minga ngotara rero mu anyamu ngotara rero mu alisi murango tara rero mu man kenya ngotara nyasaye ka amwire nka rero lituko nkumure ko mucyo ndero muntu tayon se yiryoba muntu tayon andora to kasara toke na chebe na mara bayime na chari ribu oranyare gutanga ibintu bi nyasaye abikire iyo amagana ari yo goyetera kinga kitinge nje nkurige na yakerenga ke oyitse kurige ri kurumaya no nase ko aringe emechando kwa buate emechando kwa goyetera okay mino gari nkira mu ringe injira wakine to gucha obotakobo era kurunse gucha uikira bona boko wa testing akinya sae na ari moyo nyasayo yogo sese ni abantu bande nyasayo yogo sese ni kiro muntu nyasayo kiro muntu uikumanga nyasayo no yobwo kiro muntu nyasayo yogo sese ni kiro muntu nyasayo ri oyete nyarebe na yari tukerimo na bago kwa igwe gintu takiro kora no gusarenda guchi asenya sae okumutigira nyasayo mejane ndo nsi gwetera igasigali soko kore gasibitine bikire kuri kweri ari ese nayo gure tuna no burimo abante bagwate tie bitina ari ese wo gukora igasi yao ibitina nigo bikire tubasa gukora kindi yonsi muntu ta kongaina ngabona haya nchunko ira sike tonde bwe kongere haya ibintu byonsi ipi nyasaye ni gako bikora igabo no chinga kinyinge togo tebu nga saba gukoboka saba gukora ara saba gukogotara ege kogera ndo zipyo sore birechere moyare birechere negasiare birechere bwebangire birechere nige korera nitare kigima ari tayari gukuganya yaiga oteli asinini irigeranya ko bakago diri naye bunatagite enjere iyo gonya go chandika andane ne nyasaye okumuburi gintu tagita koerero egintu tagite okuburi nyasaye amachivu natato igakogoteganya no chonyore yani nga it's a matter of time igo nabukumusa nyasaye okubika soko temukoranga ama ene gente ko tagete no yote process iri takiri ose no no remereria ke umanya wakinyora osaye no muntu nyugo tagete igo gutakabono nyasaye nabu atinjira ako kore ibintu byaye nyasaye nabu atinjira akubanga abantu baye rero ko ruce nanyorira ganto igo nyasaye umbangira naye mambi naye naye abangira te igo ngakira umuntu neri tukuriaye mutigire nyasaye nere manyara mechande ndiyo sio gwetera umuntu kogoseire tia kujye kunyukurwa nesegi umuntu kubikino numusira tiga ni ibintu biri bindi etogote ngo nyasaye nere manyara aye mutigire byonse. Haleluya, haleluya.

Anarende tiga bahasa nomba bekerja katera guru kue nu muar ego sabah gai gari ende na inu nari mu bahasa kue iran nama teveng ondi kata tuan cete. Diga na ban cete. Na ningu ban cete. If the love is mutual, yendele.